Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progress.

Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Harmoni FM. Ya, Audir, hari ini pertemuan kita hari Ahad 12 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 28 Jun 2026. Masih saya akan sambung untuk membacakan ucapan dan juga ada yang berkongsi info cuaca yang menyapa kita di pagi ini. Ini dia daripada Rosie di Sungai Bunga. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam harmoni katanya buat keluarga yang tersayang berada di kampung Bangsal Awan-Awan. Sebenar, sepupu juga. Buat sepupu, anak-anak tersayang serta sahabat anda yang mengenali. Semoga sihat selalu, dipermudahkan, lancarkan urusan di mana pun berada. Salam sayang dan rindu selalu katanya. Dan juga buat peminat setia Harmoni FM. Selamat pagi katanya. Salam sihat semua. Ucapan berikutnya lagi, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Ingin mengucapkan selamat hari perkahwinan yang ke-30 tahun kepada bapa dan mama katanya, bapa Awang Ali Hassan Haji Kalong dan juga mama Dayang Ferda Metusin yang menyambut hari ini 28 Jun. Semoga berbahagia selalu, sehat walafiat, berbahagia di samping keluarga dan juga anak-anak dan juga cucu-cucu yang tersayang. Amin ya rabbal alamin. Maria yang berada di Kampung Lumut pun menyapa kita. Katanya selamat pagi, cuaca di Kampung Lumut alhamdulillah baik-baik sahaja. Ucapan berikutnya, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Happy birthday, selamat ulang tahun kepada Asai Hajah Suraini alias Hajah Sur Ajah Kajah Anom yang ke-55 tahun. Didoakan semoga dikurniakan nikmat umur yang panjang lagi, berkah nikmat kesihatan zahir dan batin, mental dan fizikal, nikmat rezeki iman Islam, kemuliaan dunia akhirat, kebahagiaan dunia akhirat dan nikmat keluarga sakinah mawaddah barakah warahmah, dan semoga doa dan hajat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhlas kepada HSHN Family dan Sulap yang berada di Meragang, juga daripada anak-anak buah, sepupu, sepapa di mana saja berada. Katanya stay healthy dan maintain humble asainya. Ucapan seterusnya lagi, assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Selamat hari lahir, hari jadi kepada Haljah Saidah ataupun Nur Azimah dan juga Muhammad Iyad. Semoga sentiasa sihat walafiat, diterima segala amal ibadah, berbahagia sampai keluarga tersayang dan semoga kehidupan sentiasa dalam lindungan Allah.

0: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
3: Harmony FM.

Kembali lagi bersama saya Aina dan saya akan masih lagi bacakan ucapan yang dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Sana Helwa, selamat ulang tahun buat Zaleha binti Muntul. Didoakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberkati, berbahagia sampai keluarga, berjaya dalam apa jua bidang diceburi dan dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala bencana, musibah dan dipermudahkan segala urusan. Dan sentiasa dalam perlindungan dan rahmat Allah jua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini daripada suamimu, Awang Surudin bin Haji Muhammad, anak-anak, menantu-menantu, cucu-cucu yang mengasihi, menyayangi dan semua peradian, ipar-ipar, beras-beras, sepupu, anak buah dan juga daripada Serbanon K dan keluarga. Ucapan berikutnya lagi, selamat melangsungkan persandingan buat Nur Muhammad Syahidul Syazwi bin Haji Awang Matahir dengan isteri tercinta Nur Ardini binti Abdullah Asud. Didoakan semoga rumah tangga yang baru dibina akan menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, diberikan zuriat dan soleh-soleha. Semoga majlis pada pagi ini berjalan dengan lancar, dipermudahkan dan sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah jua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pada bapa Haji Awang Matahir bin Awang Haji Ludin, mama Haji Habibah alias Haji Rosna binti Haji Mat Zizin, semua peradian di paripar, petuan-petuan Haji Tabib, Haji Aman, Haji Syafari, Haji Nuraini dan semua petuan-petuan semua sepupu-sepupu, juga daripada pengiran Isma, Haji Rosina, Nurin, Haji Ahmad, Sofia, Sarbanun K, Pengurus Osman, Masudah Haji Osman, Haji Kaimah, Haji Jariah, Haji Julaihi, Haji Mega, Rosia, Muhammad Sofri, Rupidah dan keluarga masing-masing dan juga semua keluarga yang jauh dan juga yang dekat. Ucapan berikutnya lagi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan selamat menyambut hari ulang tahun kelahiran khas buat ibunda tersayang Pangeran Nuriana bin Pangeran Haji Damit hari ini 28 Jun 2026 Masihi. Dengan penuh kesyukuran mendoakan semoga diberikan umur yang panjang, lagi diberkati, sentiasa sehat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah, berbahagia di samping keluarga, diluaskan rezeki lagi halal dan diberkati, dijauhkan daripada segala macam penyakit, bala dan musibah, serta diterima semua amal ibadah, dipereratkan lagi kasih sayang semuanya. Ini daripada keluarga yang tersayang berada di RPN Tanah Jambu.

Ucapan seterusnya, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Selamat menyambut ulang tahun kelahiran buat Jalani bin Haji Awang Damit yang ke-62 tahun yang berada di Kampung Tamoy. Dengan iringan doa, semoga dirimu dimuliakan, dikurniakan umur yang panjang dan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dijauhkan dan terhindar daripada segala penyakit, dan juga diperluaskan, dipermurahkan rezeki yang banyak lagi halal dan diberkati, dan dikurniakan anugerah kebahagiaan di samping keluarga yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada Abang Julai dan juga Aisyah, dan juga daripada anak-anak buah, cucu-cucu kemanakan yang berada di Kota Batu, juga daripada isteri Nur Sidah Haji Mak Nur dan anak-anak Syafiq Saifuddin, Salahuddin, Syafiq Akilah, Nabila Adila, dan juga daripada peradian-peradian Paiparan Abang Haji Samni dan juga Haji Alina yang berada di Lambak, Maludin dan Rusina Bermagang, Fazila dan Sida yang berada di Mengkubau. Ya udah, saya akan kembali selepas ini. Saya akan bacakan lagi. Ada lagi? Banyak lagi yang saya bacakan. InsyaAllah saya akan cuba habiskan selepas ini.

8.34 minit pagi, selamat pagi saya ucapkan kepada Auda yang masih lagi setia mendengarkan Harmonia FM. Dan saya akan bacakan ucapan dikirimkan kepada kita pada pagi ini. Ini dia. Assalamualaikum dan waalaikumsalam. Selamat hari jadi buat Dayang Nur Hazimah binti Awang Jumat dan juga anak buah Awang Muhammad Iyad bin Awang Jamaluddin. Didoakan semoga panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat dan sentiasa dalam perlindungan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini daripada mama, babu, peradian, ipar-ipar, anak-anak buah dan juga sekeluarga yang berada di kampung Kiulap.

Kita dah menerima, wah ini kata-kata pagi daripada Haji Awang yang berada di Lambak Kadan. Katanya 1000 kali kau buat kebaikan belum tentu orang ingat, tapi sekali kau buat kesalahan, itulah yang paling lama orang cerita. Terima kasih Haji Awang. Katanya boleh request lagu daripada Black Dog Bond, Hatiku Luka lagi. Okey, insyaAllah jika ada kesempatan ya. Ucapan yang berikutnya lagi, Sana Helwa, selamat hari jadi buat Pengiran Muhammad Saiful bin Bakar. Didoakan semoga dipanjangkan umur, berbahagia di samping keluarga, diberi kesihatan yang baik dan sentiasa dalam perlindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ini daripada isterimu, Siti Khadizah Ahmad yang berada di Tungku Gadong. Katanya, jangan lupa belanja sekarang. Itu pesanan eh. Ucapan seterusnya lagi, Sana Helwa, selamat ulang tahun. Happy birthday buat Haji Kifli yang ke-52 tahun yang berada di perumahan Nemang Keba dengan diri dengan doa. Semoga Allah SWT muliakan dia, lapangkan hatinya, jadikan dia seorang yang diberi rezeki yang luas, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala doa, panjangkan umur, sehat tubuh badan dan sentiasa dalam perlindungan Allah Jua. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kiriman daripada Alai Eta, anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu Anaki dan Azra yang berada di perumahan Mengkubau, Kampung Setiabi, Perumahan Legu, Kampung Tanjung Bunut, Kevita dan juga family 7477. Ini dia Bro Junaidi yang berada di KB menyapa kita. Katanya cuaca di KB baik-baik sahaja. Alhamdulillah baik-baik sahaja. Lagi daripada Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Sana Helwa, selamat ulang tahun buat Emelina binti Abdul Abdul Karim. Doakan semoga dipanjangkan umur, lagi diberkati, disihatkan zahir dan batin, berbahagia di samping keluarga, diluaskan rezeki, dijauhkan daripada segala macam penyakit dan bencana, dan jadikan dia dan ahli keluarga sebagai penghuni syurga. Makbulkan segala doa, harapan, cita-cita dan impiannya dalam kelebihan rezeki ilmu dan rezeki harta yang tiada putus-putus bersama rahmat dan berkah mujur. Amin ya Rabbal Alamin. Ini ikhlas daripada Haja Harni dan keluarga yang berada di Kampung Pandan 7 KB. Ada beberapa lagi ucapan yang akan saya bacakan, insyaAllah sempat ni. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu daripada Maui dan juga M. Nasir. Oh, ini gabungan yang cukup mantap dan hebat. Lagu Jiwa, Lagu Cinta.

Kembali lagi bersama saya Aina. Saya akan teruskan untuk membacakan ucapan dan ada juga yang menyapa kita dan berkongsi info cuaca. Ini dia Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Ucapan ini ditujukan buat Nur Hazimah binti Jumat. Didoakan ketiapan selamat hari jadi. Doakan semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, berbahagia di samping keluarga yang tersayang. Daripada adikmu Misa yang berada di kampung Meragang. Ucapan yang seterusnya lagi sana Helwa, selamat hari jadi untuk Cucunda Sari Wahyuni Muhammad Azian Al-Ghazi bin Muhammad Fahim Syahiran. Oh, ada dua ya, Seri Wahyuni dan juga Muhammad Azian Al-Ghazi bin Muhammad Fahim Syahiran yang ke-1 tahun hari ini, menyambut hari ini 28 Jun. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat walafiat, menjadi anak yang soleh, pintar, cemerlang dan membahagiakan ibu bapa yang kelara, sentiasa dalam lindungan rahmat Allah. Amin rabbal alamin. Ini daripada Nini Nash, Dini Haji Bakar dan juga keluarga yang berada di Kampung Rimba. Mimi yang berada di Lumut menyapa kita, katanya selamat pagi buat mama tersayang, hati-hati dalam menguruskan kerja, jaga kerja harian, jaga kesihatan, jangan lupa makan ubat. Dan buat adik-adik di mana saja berada, adik Alainani dan juga suami, adik Suryani dan suami, adik Rizni dan suami, Ramli HB dan juga adik RG Joe, semoga dalam keadaan baik sahaja dan dipermudahkan urusan hari ini. Dan juga katanya buat pendengar setia Harmoni, selamat pagi semua. Dia bagi good morning lah, ikhlas kepada Mimi yang berada di Lumut. Seterusnya lagi, Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Sana Helwa buat Siti Hazawana yang menyambut hari jadinya pada hari ini dengan iringan doa. Semoga dipanjangkan umur, sehat tubuh badan, dilimpahkan rezeki selalu, berbahagia di samping baby tersayang. Kelas kepada Mama Husna, Babah dan juga Muhammad Siddiqin dan adik Siti Hazawani yang berada di Kampung Tagap Jerudong.

ucapan kedua terakhir. Sana Hello Happy Birthday. Selamat hari ulang tahun buat Nur Izzati Faizura. Dengan ini dengan doa, semoga dimuliakan, dia panjangkan umur lagi, diberkati, dikurniakan kesihatan yang baik, sentiasa berbahagia di samping keluarga, luaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan, dan sentiasa dalam lindungan dan juga rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini pada Norwich family yang berada di Temburung Mulau Tanah Jambu, Mentiri dan Rimba. Dan ucapan yang terakhir untuk pagi ini dia. Selamat hari lahir, Stana Helwa, happy birthday buat Nur Aulia Sofia binti Muhammad Auladin Adli dan juga Muhammad Muaz Syakil bin Muhammad Auladin Adli. Didoakan semoga dipanjangkan umur, diperluaskan rezeki, ditetapkan iman, dikurniakan pemikiran dan pertimbangan yang baik, kesihatan yang baik dan berjaya dalam pelajaran, dan sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ucapan datangnya kepada Baba Muhammad Aludin Adli, Mama Majidah, adikmu Adam Syakir, baby Nur Medina Sofia dan juga nenek-nenek, nenek mama yang berada di perpintahan Mentiri, nenek Amir Zaz yang berada di

Bukit Sinador Mengkubau. Nini Uda Sanib dan family berada di Perpindahan Lambak Kanan. Nini Sarip dan family berada di Lugu. Juga daripada Nini Ngangah Zainal dan family yang berada di Rimba. Dan juga sepupu Dayangku, Dayangku Nur Munirah Zahira. Dan juga Dayangku Nur Akila Zahira, Akirfan Syazwan dan Syasha Syakira. Amin ya Rabbal Alamin. Wah, disertakan lagi dengan gambar. Mungkin tengah menyambut sebab saya nampak ada maskot sini ya. Dia tengah menyambut ni. Apapun selamat hari jadi buat Muhammad Nur Aulia Sofian dan juga Muhammad Muaz Syakil. Ya, udah nampaknya sampai di sini sahaja ucapan yang yang sempat saya bacakan untuk hari ini. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada semua yang menyambut hari jadi hari ini 28 Jun 2020.

0: Dia dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
2: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
1: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte. Kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jua kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
2: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
1: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
3: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.
4: Wow, is that the new Toyota Vios HEV?
5: Aw yo, mi dengar Toyota Brunei ada display di Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
4: Nice, jual tu apa saja lagi ada?
5: Ha, this is where it gets interesting. Toyota Brunei ada offer 100 hadiah istimewa yang boleh dimenangi untuk setiap booking.
4: Woo! Untuk bila saja tu ah?
5: Mulai 24 sampai 28 Jun 2026. Amazing je tu.
4: Apa saja boleh terima ni tu?
5: Macam-macam. Vouchers vanilla hingga $2,000. 75 inch smart TV, smart gadget, smart watch pun ada. Plus, ada banyak aktiviti jua untuk menang exclusive merchandise.
4: Bang, baik kata ni mengagang. Ngam jom ikan ke sana. Dari 10 pagi hingga 10 malam, kunjungi Toyota Booth kami di nombor B58-B69.
5: Semasa Consumer Fair and Trade Expo ke-33.
4: Toyota, number one best in town.
6: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
7: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
8: Masihkah anda mencari pakej umrah atau percutian bersama keluarga dan insan tersayang? Jangan lepaskan peluang istimewa ini sempena Consumer Fair ke-33 bermula 24 hingga 28 Jun 2026 di ICC Berakas.
9: Kunjungi Booth Darussalam Services dan nikmati diskaun $100 Brunei untuk 33 persertaan awal, dan setiap tempahan bagi pakej yang dipilih akan menerima cenderahati daripada Darussalam Services.
8: Pilih pakej umrah yang selesa dan teratur atau terukai di nasi menarik bersama pakej percutian kami seperti Korea, Itali dan Switzerland, atau ke negara Asia Tengah seperti Kazakhstan, Uzbekistan dan banyak lagi.
9: Bagi yang mengutamakan percutian mesra Muslim, Darussalam Services ada menyediakan percutian yang sesuai untuk keselesaan awda sekeluarga.
8: Bukan itu saja, Darussalam Services juga akan menyediakan kemudahan bayaran ansuran bagi memudahkan lagi merancang perjalanan impian awda.
9: Kunjungi Booth Darussalam Services kerana tawaran adalah terhad dan hanya tersedia di sepanjang Consumer Bank ke-33. Tertaklu pada termadan syarat.

12.3 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Kita baru saja melangkah ke ruangan Mesra Harmoni hari ini Ahad 12 Muharram 1448 Hijrah 28 Jun 2026 Masih. Terima kasih semuanya di atas kesetiaan Auda. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat, bermotivasi, bersemangat ya, serta segar pada hari Minggu ini. Semoga dengan nikmat kesihatan dan ketenangan yang dikurniakan, kita dapat melaksanakan serta menggalas tanggungjawab rutin dengan penuh dedikasi dan sempurna. Manfaatkanlah hari kelepasan ini untuk beristirahat, meluangkan masa bersama keluarga dan insan tersayang, dan melakukan perkara-perkara yang membawa ketenangan dan kebahagiaan untuk Auda. Semoga urusan dipermudahkan dan hari ini dilalui dengan penuh keberkatan dan kegembiraan.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.

Ya, 12.42 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi jam pertama Mesra Harmoni bersama saya Zul. Hari ini pertemuan Ahad 12 Muharram 1448 Hijrah bersama anda 28 Jun 2026 Masih. Terima kasih semuanya di atas kesetiaan yang diberikan dan perhatian Auda sepanjang hari ini sejak pagi tadi hingga ke tengah hari ini yang menikmati makan tengah hari. Apakah agaknya terhidang di atas meja makan Auda? Selamat menikmati segala juadah yang disediakan oleh orang rumah ya. Mudah-mudahan akan terus membekalkan tenaga kepada Auda terus giat melakukan aktiviti di hujung minggu ini bersama dengan insan yang tersayang.

0: Mutiara Hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Mutiara Hati pada hari ini mengubah sudut pandang. Cara

pandang Islam akan didapat oleh seorang jika orang tersebut mempelajari dan memperluaskan pemahamannya tentang wawasan keislaman. Termasuk di dalamnya perkara akidah, perkara ibadah, syariah, akhlak dan seluruh wawasan keislaman yang lainnya. Bersama dengan itu, seorang Muslim juga harus memiliki wawasan yang terkini yang berkaitan dengan ideologi, ekonomi, sosial dan juga budaya masyarakat dunia. Pemahaman ini akan menjadi semakin ideal jika seorang Muslim juga memiliki wawasan dalam bidang khusus yang tertentu, sama ada kedoktoran, pendidikan, ekonomi atau sebagainya. Dengan kata lain, cara pandang Islam adalah suatu yang berkembang. Hal tersebut boleh didapatkan jika seorang Muslim menjadi pribadi yang berwawasan dan terus meningkatkan kualiti dirinya. Untuk mencapai hal ini, tentu saja diperlukan proses yang panjang, bahkan sepanjang usia seseorang. Dalam Islam, istilah untuk berpikiran positif biasanya disebut sebagai husnuzan, yang memiliki erti memegang pendapat yang baik dan berpikiran baik tentang orang lain. Hadis Rasulullah SAW, di mana dia mengatakan bahawa Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hamba padaku." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Demikian mutiara hati untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, Mazrah Harmoni kembali bersama. Kita disapa oleh rakan-rakan menerusi WhatsApp Harmoni FM di sebelah tengah hari ini. Bila Old Trafford serta keluarga di Kampung Lugu, alhamdulillah cuaca panas di sana. Dan sedang santai-santai ya mendengarkan Harmoni FM di sebelah tengah hari ini. Junjung kasih pengiran di atas kebersamaannya. Dan begitu juga dengan rakan pendengar kita Sukarsih di Tutong. Mengirimkan kata-kata mutiara, katanya, andai gelak tawamu tidak dapat disekat, awasilah jangan sampai banyak hati terusik. Kerana ramai lagi tidak seceria dan sebahagia sepertimu, jadi hindarilah. Malah perbanyakkan perkara yang berguna lagi bermanfaat, sebagai contoh berguna pada orang yang memerlukan. Terima kasih Sukarsih dengan kata-kata mutiara dikirimkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada pendengar-pendengar kita sebagai memuhasabah diri menerusi hantaran tersebut ya.

0: Pergerakan dan operasi institusi penting bagi mencapai matlamat pembangunan mampan. Usaha membanteras dadah memerlukan sokongan demi melindungi generasi masa kini dan akan datang. Antarabangsa Thailand bakal memperkenalkan fasa baru peralihan kewangan digital. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Agneta Idris, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pada pukul 3 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Ya, 1:16 minit tengah hari waktu negara Brunei Darussalam. Kembali kita bersama menerusi hiburan Mesra Harmoni Ahad 12 Muharram 1448 Hijrah bersama anda 28 Jun 2026 masih. Dan pada pukul 1:30 minit tengah hari nanti Auda akan disiarkan dan Auda dapat mengikuti nanti rancangan Harmoni Pujaanku terbitan rakan setugas kita DJ Zura Zainal. Jadi apakah yang ditawarkan oleh rakan-rakan Harmoni Pujaanku untuk hiburan hujung minggu ini? Jangan terlepas nanti Auda ya. 1:30 minit tengah hari menemui pendengar. Sebelum itu kita dengarkan SM Salim dan Yusni Hamid. Pandang-pandang, jeling-jeling. Selamat tengah hari semuanya. Terima kasih memilih kami Harmoni FM sebagai penghibur Auda.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10.

0: 15, 20, 50, dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku Urus Setia Tabung Dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progressive Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pendengar Harmoni FM 94.1 97.7 bersama saya Faisal
1: dan saya Fiza. Auda kini bersama kami dalam segmen Harmoni Pujaanku edisi khas sempena Tahun Baru Hijrah 1448 yang telah bermula pada 16 Jun 2026 yang lalu.
0: Selamat Tahun Baru Fiza.
1: Selamat Tahun Baru juga Faisal.
0: Alhamdulillah 1448 Hijrah. Tahun ini mudah-mudahan juga penuh dengan keberkatan juga dari Allah Subhanahu Wa Taala, Fizaha.
1: InsyaAllah.
0: Sebenarnya tadi Fizaha, kita ni telah dengarkan lagu tema Harmoni Pujaanku yang dinyanyikan oleh rakan-rakan HPK Harmoni Pujaanku pada petang hari ini. Hari ini kita akan berbicara tentang hijrah, harmoni, azam baru. Semoga rancangan ini memberi inspirasi buat semua pendengar. Apa kata kita berhibur terlebih dahulu dengan beberapa buah lagu, iaitu lagu Pujaan Hatiku yang dinyanyikan oleh rakan-rakan HPK dan lagu Tanda Kasih yang dinyanyikan oleh Zul Helmi dan Noriah HMD.

0: kembali bersama Harmoni Pujaanku Fiza dan Faisal. Sebentar tadi kita telah dengarkan lagu daripada rakan-rakan HPK iaitu lagu Pujaan Hatiku dan lagu Tanda Kasih nyanyian duet daripada Zul Helmi dan Noriah HMD. Okey Faisal, menyentuh pasal hijrah ni, hijrah bukan sekadar perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah, tapi ia juga adalah simbol perubahan ke arah kehidupan yang lebih baik.
1: Benar tu Fiza. Jadinya dalam kehidupan yang serba moden ini, hijrah bermakna ketanian ini beralih dari sifat-sifat yang malas kepada yang rajin tu, daripada boros ketanian belajar juga untuk berjimat cermat, atau daripada suasana yang negatif menjadi suasana yang lebih sihat. Jadinya Fiza, apa kata ketanian berhibur lagi dengan lagu seterusnya? Baik, kita akan dengarkan lagu Esok Malam Kan Ku Jelang oleh Mariam Z dan lagu Siapa Dia Sebelum Aku yang dinyanyikan oleh Haji Arifin dan Hajah Lisa.

0: Kembali bersama Harmoni Pujaanku, Fiza dan Faisal. Okey, sebentar tadi kita telah dengarkan lagu Esok Malam Kan Ku Jelang, nyanyian daripada Maryam Z, dan juga lagu Siapa Dia Sebelum Aku, nyanyian daripada Haji Arifin dan Hajah Lisa. Okey, Fiza ingin kongsikanlah sedikit mengenai kisah inspirasi hijrah ni. Mungkin ada yang mengenali laju kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Bilal bin Rabah yang berhijrah demi mempertahankan iman, dan juga kisah mengenai bagaimana masyarakat kota Madinah menerima kaum muhajirin dengan penuh kasih sayang. Inilah antara tokoh inspirasi hijrah yang patut kita teladani.
1: Oh, Natu Fizah, seperti yang kita ni maklumkan juga, Bilal bin Rabah ni adalah salah seorang yang pertama jadi muazzin ya, yang mengumandangkan azan. Luruslah Fizah.
0: Lurus.
1: Jadinya hijrah ni adalah perjalanan hidup kita setiap hari, bagaimana kita ni berubah dan menyumbang kepada masyarakat. Dan jangan lupa juga, hijrah juga bermakna menjauhi perkara-perkara yang merosakkan diri, termasuklah penyalahgunaan dadah Fizah, ataupun perkara-perkara yang patut kita ni anulah, apa ni kata orang, hindari daripada kehidupan kita ni Fizah.
0: Lurus tu Faisal. Mungkin lepas ni lagi kita ni akan menyentuh pasal itulah. Okey, sekarang

Kita ni berhibur lagi dengan lagu seterusnya, lagu dendangan dari Yaakob dan Sofi yang bertajuk Dendang Patah Hati, dan lagu Gubahanku nyanyian Idris Rudi dan Kamsiah HS.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang diucapkan kepada Auda, para pendengar Harmoni FM 94.1, 97.7 FM. Terima kasih rakan setugas DJ Imah yang bersama Auda sehingga pukul 5 petang tadi. Dan sekarang Yazid akan menemani Auda sehingga pukul 8 malam nanti. Pertemuan kita ini pada hari ini 12 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 28 Jun 2020 Masihi. Apa khabar abis kita? Semoga sihat selalu di mana jua Auda berada. Yang bertugas, selamat bertugas diucapkan kepada Auda. Jalani tugasan dengan ikhlas dan senyum selalu. Lagu seterusnya khas untuk Auda. Terus dengarkan Harmoni FM. Kita berhibur dengan lagu daripada Black Rose, Penantian.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Bumi FM 94.1, 97.7 FM.
1: Terus lagi bersama Harmoni FM. Baik, mungkin ada peniaga-peniaga sedang berniaga pada masa kini. Pastinya hari ini adalah hari yang sesuai untuk berdagangnya orang Brunei dan mencari pendapatan lebih. Kerana di samping orang kita ini mencari tempat-tempat untuk meluangkan masa bersama keluarga di hujung minggu ini, dan juga ini adalah masa yang cukup baik untuk kita ini berjalan bersama keluarga, menikmati apa jua makanan dan jua minuman yang ada disediakan, dijual di mana-mana bazar ataupun expo-expo yang berada di berlangsung pada masa kini. Juga pada masa kini, cuaca yang juga bekerjasamanya orang, mendung dan selesa serta orang tenang saja bila kita ni berjalan. Kalau hantai hangat juanya uja bisi abadian, amai lagi je lama. Di mana ke tempatnya tu?

Akan tetapi pada masa kini ada beberapa tempat yang menganjurkan acara jual-jualan dan sebagainya, seperti di pusat persidangan antarabangsa Berakas ICC, juga di Padang Kawa, Tutong juga ada mengadakan acara, dan juga ada Sania pendengar kita ni katanya di KB ada berlangsung satu acara juga. Baik, berita perdana akan menyusul pada pukul 5.30 minit petang nanti. Sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu daripada Zain Nazain. Oh, lagunya adalah Madah Barhelah.

0: FM 94.1 97.7 FM FM.
1: Inilah Radio Brunei Harmoni FM. Sebentar lagi disiarkan berita dari Studio Jubli 1.

0: Pengetahuan tentang iklim dan kaedah untuk mengurangkan kesan dan impaknya terhadap dunia perlu diterapkan dalam kalangan masyarakat. Tidak kurangnya penting pengalaman gaya hidup lestari, contohnya dengan memanfaatkan tenaga yang boleh diperbaharui. Dengan pembangunan rendah karbon, negara Brunei Darussalam boleh mempunyai masa depan yang lebih mampan, dan usaha ke arah itu memerlukan penglibatan semua pihak secara berterusan dan bersepadu. Ikuti perkongsian Dr. Roslina Wati binti Muhammad Roslan dan Muhammad Raid Naim bin Muhammad Syamsuddin.
1: Kepekaan adalah sesuatu yang perlu diingati dan diperankan oleh setiap individu di negara Darussalam, seperti mengetahui apakah dia perubahan iklim. Bila ada pendidikan yang mantap, mereka akan tahu macam bagaimana caranya untuk mengurangkan kesan dan impak perubahan iklim terhadap dunia.
2: Antara amalan yang boleh kita laksanakan termasuk penggunaan tenaga secara berhemah, pengurangan sisa dan pengamalan gaya hidup yang lebih lestari, yang semuanya menyumbang kepada usaha negara secara keseluruhan.
0: Tindakan perubahan iklim bukan sahaja sebagai usaha menangani cabaran alam sekitar, tetapi juga dilihat sebagai pemangkin kepada inovasi dan kepelbagaian ekonomi negara. Ikuti penjelasan mengenai tanggungjawab Pejabat Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam, BCCO, oleh Awang Abdul Matin bin Haji Muhammad Kasim, pemangku timbalan pengarah BCCO.
3: Antara inisiatif utama BCCO adalah pelaksanaan dasar kebangsaan perubahan iklim negara Brunei Darussalam ataupun Brunei National Climate Change Policy, BNCCP. Dasar ini menjadi panduan utama negara dalam mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, meningkatkan daya tahan terhadap kesan perubahan iklim serta memastikan pembangunan negara ini terus mampan dan bersesuaian dengan keadaan semasa.
0: Negara sedang memperkukuhkan kapasiti adaptasi serta daya tahan melalui Plan Adaptasi Kebangsaan. Plan tersebut akan membantu mengenal pasti risiko, menyelaras tindakan adaptasi merentasi sektor serta memperkukuhkan daya tahan negara dalam menghadapi impak perubahan iklim pada masa hadapan. Pengukuhan dasar dan pelaksanaan agenda perubahan iklim mendukung aspirasi wawasan Brunei 2035. Memperkukuh semangat kejiranan dan memupuk kerjasama dalam kalangan ahli mukim perundingan kampung, sukarelawan dan penduduk kampung mukim Seria antara tujuan sambutan Hari Keluarga diadakan di Penaga Seria. Pelbagai aktiviti diungkayahkan pagi tadi termasuk perkhemahan, tarik kalat dan berbasikal berhias. Juga diadakan pertandingan kem terbaik dan kemah peserta terbaik. Hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai Daerah Blight. Program antara lain menggalakkan amalan gaya hidup sihat melalui aktiviti riadah dan rekreasi yang melibatkan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat. Sempena Hari Antarabangsa Menentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram 2026 yang bertemakan Sindiket Dadah Musuh Sejagat, masyarakat disuruh untuk bersama-sama meningkatkan kesedaran dan memainkan peranan dalam membanteras ancaman penyalahgunaan serta pengedaran dadah haram. Sindiket dadah merupakan ancaman yang mampu menghancurkan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat. Golongan muda sering menjadi sasaran melalui pengaruh rakan, media sosial serta pujukan yang menggambarkan dadah sebagai suatu yang biasa, sedangkan kesannya boleh membawa kepada ketagihan, keruntuhan masa depan dan pelbagai masalah sosial. Oleh itu, usaha membanteras dadah memerlukan sokongan dan tanggungjawab bersama demi melindungi generasi masa kini dan akan datang. Ia antara pengisian tazkirah yang disampaikan oleh Awang Muhammad Nasyid bin Superi, penolong Ketua Bahagian Pengembangan Dakwah Dakwah Khas Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama sempena Munajat Khas Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-235 dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik sempena sambutan Hari Antarabangsa Menentang Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah Haram 2026. Program Munajat Khas disemarakan oleh penyertaan warga kerja Biro Kawalan Narkotik Jabatan Perdana Menteri, turut menyertai jemaah dari beberapa buah masjid dan warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama serta individu dari kediaman masing-masing.

0: Abdussalam bin Haji Abdul Rahman, pemangku pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Terdahulu diadakan tazkirah subuh. Acara diadakan sebagai salah satu usaha mengimarahkan masjid serta menyemarakkan penghayatan semangat hijrah melalui penglibatan aktif golongan belia, belia wanis dan para jemaah masjid. Meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sejarah Borneo untuk dilestarikan dalam kalangan generasi muda, khususnya kanak-kanak, dalam memperkukuh jati diri antara tujuan projek Borneo Pulau Bersejarah kali kedua. Sempena projek tersebut pagi tadi, Pusat Sejarah Brunei melalui bahagian Pusat Pengkajian Borneo, PEN Borneo mengadakan program riadah sejarah bersama pengakap tunas. 40 peserta terdiri daripada pengakap tunas Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam. Menyertainya, pelbagai aktiviti diungkayahkan termasuk peraduan, kuis dan mari bercerita. Para peserta juga berpeluang menyaksikan galeri cerita Borneo, galeri pameran PEN Borneo dan pameran Peta Borneo. Orang ramai boleh berkunjung di galeri pameran PEN Borneo dan pameran Peta-Peta Borneo yang dibukakan selama 2 bulan bermula 29 Jun setiap Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari dan 2 petang hingga 4 petang. Saingan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 berakhir hari ini dengan 6 perlawanan melibatkan kumpulan J, K dan L. Dalam kumpulan J, Jordan tewas kepada Argentina 1-3 dan Algeria seri 3 sama menentang Austria. Aksi kumpulan K pula, Republik Demokratik Kongo menewaskan Uzbekistan 3-1, manakala Colombia seri tanpa jaringan menentang Portugal. Sementara bagi kumpulan L, Panama tewas 0-2 kepada England dan Croatia menang 2-1 ke atas Ghana. Perlawanan pertama pusingan 32 akan menyaksikan pertemuan antara Afrika Selatan dengan Kanada awal pagi esok. Disampaikan sekali lagi berita-berita utama. Pembangunan rendah karbon negara mempunyai masa depan yang lebih mampan. Memertabatkan resepi tradisional mampu memperkasa industri makanan tempatan. Usaha membanteras dadah memerlukan sokongan dan tanggungjawab bersama. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam waktu negara Brunei Darussalam.

0: الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip M E

SJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Sampai di sini saja saya Rabi menemani Auda dari pukul 8 malam tadi di ruangan Symphony Harmony. Pertemuan kita pada hari ini Ahad 13 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 28 Jun 2026 masih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Jadi Auda, syukur atas hari ini, semangat untuk hari esok, jaga diri, jaga kesihatan dan hargai orang di sekeliling Auda. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya tinggalkan di Masif. Pergilah kasih.

ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.

وإذ يتحاجون في النار فيقول